Bunang kakuhe ahalu mung kere masha bunang parula favanta divehitari ke bunang.

Bunang kakuhe ahalu munkere mashapunang parula favanta divehitarieke bunang.